Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Kira-kira hari ini di pagi ini kalian tuh udah ada kepikiran mau ngapain gak teman-teman pro 2? Mau nongkrong pagi-pagi gitu kan, atau bahkan olahraga, atau bahkan buat diem berjemur aja. Yang paling penting adalah jaga kesehatan guys, karena cuaca lagi bener-bener gak jelas banget. Kemarin tuh beberapa hari hujan mulu, bahkan sampai kemarin. Terus sekarang untungnya kita dapat menikmati udara pagi yang oke banget. Jadi sayang banget buat dilewatin gitu ya. Banyak banget rekomendasi yang bisa dijalanin kalau misalnya kalian berisik nih, berisik nih. Kalau misalnya kalian tuh lagi mau menikmati pagi, kayak misalnya olahraga pagi, kayak jalan atau lari gitu kan, atau bahkan mau padel, mau tenis, main basket di lapangan Tikala, banyak banget opsi-opsi yang bisa kalian jalanin, sepedahan gitu kan, atau bahkan kalian pengen jemur diri aja biar dapat vitamin D yang paling banyak, karena beraktivitas pagi tuh asli deh guys, banyak banget manfaatnya. Udah gitu tuh bikin refresh otak. Jadi kalau misalnya kalian dari kemarin udah stres, kemarin baru hari Senin ya, udah stres atau pengen refreshing, kayaknya udah bisa di planningin hari ini mau kemana. Biar dipakai dengan baik gitu ya untuk libur hari ini kalau misalnya emang kalian dapat libur bareng-barengnya. Cuman kalau misalnya kayak aku nih harus kerja, semangat deh ya kita semua. Semoga deadline-nya selesai. Bisa juga kumpul sama keluarga atau sekedar me time. Kalian hari ini kemana guys?

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

jamu, jangan mau ditipu. Biar hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM mana dong?

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu. This is 97.7 Pro 2.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas pada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Frog rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Purdue FM Manado.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah,

0: sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
1: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.
2: Ya, nasib pemusuhan produksi Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Bagian with me, Jody, dimiliki kalau bukan di Santai Siang pada siang hari ini. Ya, 22 ketemu lagi ya bersama aku di Santai Siang. Setelah di hari Sabtu kemarin bersama aku di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini, detik ini, siang ini bersama aku kembali di Santai Siang ya. Dan seperti biasa, aku akan menemani kamu semua sampai dengan pukul 3 nanti ya, 22. Dan aku juga akan memberikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya ya. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang wajib menarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya, teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui Neza Mempunyai Pemperdua Femado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kau bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan karena sudah pukul 11, artinya apa? Artinya aku membuka request lagu Indonesia di Indonesian Hitlist untuk kamu semua ya. Boleh untuk teman berdua yang mau request lagu, kirimin aja requestan lagu kamu ke nomor WhatsApp kita, ada di 0851 98 98 9797, atau boleh juga DM aja langsung di Instagram kita, ada di @produmado2nya pakai angka. Karena setelah ini aku akan memutarkan lagu-lagu requestan kalian semua ya. Jadi tunggu apa lagi, request yang banyak aku tunggu setelah lagu-lagu berikut. Oke, request.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Bila 7,7

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Yannis, kamu sebelum berulih di Manado, teman terbaik kamu. Begini, Mi Jodin, milik lo bukan di Santai Siang pada siang hari ini. Dan ya, teman berulih, tadi aku sebelumnya sudah membuka request lagu untuk kamu semua. Sekarang aku bacain siapa aja yang udah masuk request ke kita. Ya, oke. Di sini, yang pertama nih ya. Yang pertama ada dari Kak Amanda. Ini Kak Amanda katanya mau request lagunya Yura Yunita yang berjudul Harus Bahagia. Wah, kita harus bahagia nih ya menurut Kak Amanda. Oke Kak Amanda, aku akan putarkan lagu Yura Yunita ya. Lagu Yura Yunita ini setelah ini ya. Lalu next lagi di sini ada dari Kak Dandi ini yang mau request Di Balik Layar by Juicy Lucy ini ya, katanya oke Kak Dandi akan aku putarkan juga setelah ini. Dan next lagi di sini ada dari Kak Deki yang mau request lagunya Bernadia berjudul Kita Buat Menyenangkan. Oke, lagu barunya Bernadia next, bagus sekali. Dan di sini yang keempat ada dari Kak siapa lagi nih ya, bentar aku cari, ada dari Kak Yusuf yang mau request Manusia Kuat by Tulus. Oke teman Pro 2, tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita puterin ke lagu-lagu teman-teman Pro 2, requestan teman-teman Pro 2. Oke, check it out.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Yan, sepupu-sepupu Perwefi Manado, teman terbaik kamu bagian di Pijudi. Mulai kalau bukan di Santai Siang pada siang hari ini. Dan ya teman Pro2, tadi kamu sebelumnya sudah mendengarkan lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro2 ya. Sekarang aku bacain lagi siapa aja yang udah masuk request ke kita. Oke, next lagi di sini ada dari Kanandon ya, yang mau request lagunya Naikila Tensi featuring sama Jamesin ya, yang berjudul Kasih Aba-Aba. Dan next lagi ada dari Kadandi yang katanya nih ya, yang mau request lagunya Ardito Pramono featuring Gusti Irawan Wibowo, katanya mengenang 1 tahun kematian almarhum Gusti Irawan Wibowo ya, yang berjudul Kesan. Dan next lagi ada dari Kak Dandi nih ya, yang mau request lagunya Tarot by Viz. Dan terakhir ada dari Kak Sheila yang mau request Mawar by Dere. Dan itu juga mungkin menjadi requestan lagu Indonesia terakhir ya di Indonesian Hitlist, karena mau pukul 12. Artinya apa? Artinya setelah ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Pro2 yang sudah request lagu, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman Pro2 yang sudah request lagu tapi lagunya bisa aku tapi lagunya belum bisa aku putarkan, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu atau durasi. Mungkin next nanti akan aku putarkan. Oke teman Pro2, dan tidak usah banyak basi-basi lagi, langsung aja kita masuk ke requestan lagu-lagu teman-teman Pro2. Check it out.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Masih bersama saya, Mama Ayan. Dalam acara Jamu, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah.
1: Mm-mm.
2: Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah nih.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
9: Chang Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu. This is 97.7.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka.

mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas pada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, nasabah-nasabah Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jodin, mari kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya, teman Pro 2, aku info ini ya, kalau siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaran ku ini di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih siaran Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses di dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi, Nesa Pembuat Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan akses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org, meskipun pembahasan

Ya, nih siapa bos siapa problemnya mana ada teman terbaik kamu begini demi Jody dimulai kalau bukan di sana siang pada siang hari ini. Dan ya teman berdua, aku masih ada informasi ya untuk kamu ya. Kali ini ada informasi terakhir dari aku nih ya. Kali ini datang dari dunia olahraga nih, dunia sepak bola. Kemarin timnas Jepang versus Belanda berakhir imbang 2-2. Nah, warganet Indonesia ini auto flashback nih ya. Nah, timnas Belanda gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan Jepang dengan skor 2-2 pada laga perdana dan grup F Piala Dunia 2026. Sempat unggul 2 kali lewat gol Virgil van Dijk dan Crescencio Somerville. Orange harus kehilangan 3 poin setelah Daimachi Kamada mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-89. Hasil pertandingan ini langsung ramai dibahas warganet Indonesia nih ya, bukan hanya karena serunya pertandingan, tetapi juga karena Belanda dan Jepang sama-sama memiliki sejarah panjang dengan Indonesia. Yang alhasil, sosial media pun ramai dipenuhi candaan soal rempah-rempah masa penjajahan hingga anggapan bahwa hasil imbang tersebut menjadi kemenangan moral bagi rakyat Indonesia. Wah wah wah, lucu banget nih ya warga net plus 62 ini teman pro 2. Oke teman pro 2, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku ya, karena sudah mau pukul 3. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman pro 2 yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Vika yang menggantikanku nih ya di sore ceria pada sore hari ini. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Stay tune dong, kalau bukan di Neza Pembosofum Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune. See you tomorrow teman Pro 2. Bye-bye.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias ungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Twenty four hours kids music station.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan. It's Music Trap Date.

0: Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: It's music.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Teman terbaik kamu.

Dari Puncak Tikala Manado, hari ini Selasa 16 Juni 2026, teman Pro 2. Halo, halo. Senang banget rasanya bisa kembali nemenin sore kamu di Sore Ceria. Dan tepat di jam 16 lewat 3 waktu Indonesia Tengah ini ya, artinya juga kita udah mendarat santai dan bisa nikmatin sisa hari ini bareng aku yang bakal setia ada di ruang dengar kamu sampai jam 7 malam nanti. Gimana nih liburan di tengah minggu? Bukan liburan di tengah minggu lagi malah ya. Baru banget kemarin weekend gitu, terus hari kejepit libur lagi. Tapi jangan seneng dulu, karena ini merupakan libur nasional terakhir sampai bulan Desember nanti. Jadi nanti gak bakalan ada libur-libur nasional lagi ya. Ya, kebetulan banget juga kan hari ini kita lagi hari libur nasional itu memperingati tahun baru Islam ya, gitu. 1 Muharram 1448 Hijriah. Walaupun liburnya cuma sehari di tengah minggu dan enggak ada lagi nanti ya setelah ini. Aku harap kamu tetap sempat memanfaatkan momen tanggal merah ini buat rehat sejenak pastinya. Okay. Mau yang lagi rebahan di rumah, kumpul bareng keluarga, atau mungkin lagi nongkrong-nongkrong santai gitu ya di sudut kota Manado, ataupun yang lagi dengerin di luar kota Manado pun juga gitu ya. Semoga mood kamu juga tetap terjaga dengan baik pastinya. Tetap semangat terus, oke? Dan biar sore hari libur kamu ini juga makin lengkap, aku udah siapin deretan lagu dan juga playlist paling juara yang super easy listening buat nemenin kamu menuju sore. Dan lagu-lagu keren ini juga bakal siap nemenin aktivitas kamu atau bahkan jadi teman perjalanan buat kamu yang sore ini lagi ada di jalan gitu ya. Dan gak cuma muterin lagu-lagu hits, nanti aku juga bakal bagi-bagi info perkiraan cuaca terbaru dari BMKG kalau mereka juga update ya gitu. Terus juga ada info-info unik yang pastinya sayang banget buat kamu lewatin. Ngomong-ngomong soal cuaca juga, buat kamu yang sore ini lagi berkendara di seputaran kota Manado, pokoknya tetap waspada. Dan juga misal kamu pakai transportasi umum gitu ya, sedia payung ya. Atau kalau misal kamu lagi berkendara pakai kendaraan roda 2, sedia mantel atau jas hujan gitu ya. Karena khawatir gitu ya, takutnya nanti tiba-tiba hujan. Oke deh, sekarang biar suasana sore kita makin hangat ya. Jadi aku juga udah live TikTok di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka ya. Kamu-kamu kalau misal mau curhat, mau cerita-cerita apapun itu gitu ya, bisa banget di situ ya. Terus juga kalau misal kamu juga mau update gitu ya kondisi jalan, kamu sekarang lagi menemukan titik macet gitu ya di sekitaran kota Manado ataupun dimanapun di sekitar Sulawesi Utara, juga boleh banget update gitu ya. Terus kalau misal kamu juga sekarang lagi nongkrong gitu, terus menemukan hidden gem ya, boleh banget juga nih kasih tahu ke kita biar bisa jadi insight juga buat teman-teman berdua yang lain. Sambil nungguin ya, siapa tahu nih ada yang mau gabung gitu kan ya, ngobrol-ngobrol, chat ataupun kasih rekomendasi atau kasih info. Nah, jangan mana-mana, pokoknya tetap stay tune terus bareng aku di Sore Ceria ya. Langsung aja kita dengerin yang satu ini.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 24 Hour Kids Music Station.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

97,7 Pro 2 FF, mana teman terbaik kamu? Teman Pro 2 balik lagi di sore ceria bareng aku ya. Pastinya biar gak terbuang dalam waktu kayak katanya bara suara ya, kamu harus tetap dengerin Pro 2 ya. Pokoknya stay tune terus sampai kapanpun pokoknya. Berhentinya cuma kalau kiamat doang. Oke deh teman Pro 2 ya, karena sekarang hari ini juga kamu kan lagi libur gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal hari libur nasional juga nih, yang hari ini cuma satu hari di tengah minggu. Pernah gak sih kamu ngerasain ya kurang puas dan pengen libur yang agak panjang? Itu mah bukan pernah lagi ya, itu adalah impian di dalam kehidupan ini. Pengennya liburnya banyak, tapi nya uangnya juga tetap ngalir. Ngimpi aja terus, bangun-bangun, halo. Ya udahlah ya, pokoknya intinya pastinya gitu ya, wajar ya manusiawi gitu, pengen libur yang banyak gitu. Nah, biar gak gampang capek juga gitu ya sama rutinitas kerja dan bawaannya ngelamunin libur aja. Nah, sebenarnya ada nih beberapa kunci nih teman Pro 2, biar kamu gak begitu burnout dan juga overwhelming gitu, dan gak begitu anxiety ketika habis libur terus kamu harus kerja lagi. Nah, kuncinya yang pertama adalah ada di manajemen cuti strategis kamu. Kamu coba dulu nih intip kalender kamu lagi, terus cari juga hari kejepit nasional di tahun depan, karena udah gak ada lagi nih sampai akhir tahun gitu ya. Jadi siapa tahu nanti kepake tipsnya ketika nanti udah mulai banyak lagi libur nasional. Kamu harus banyak-banyak lihat kalender, terus habis itu juga rencanain kira-kira kamu mau ngambil cuti di kapan aja nih gitu. Kamu bisa ambil cuti 1 atau 2 hari yang mengapit akhir pekan gitu ya, buat menciptakan libur panjang mini tersendiri versi kamu gitu. Apalagi misal banyak libur nasional juga gitu ya, di kadang-kadang ada di beberapa bulan tertentu yang banyak libur nasional, kayak bulan Mei kemarin kayak gitu kan. Nah, itu kamu rencanain tuh, kamu bisa atur cuti-cuti kamu di situ biar kerasa nih, wih liburnya kayaknya nggak udah-udah nih, nggak kelar-kelar gitu. Satu lagi juga tips dari aku, hindari kebiasaan menumpuk jatah cuti nih. Ini masih urusannya sama cuti gitu ya. Jadi hindari kebiasaan menumpuk cuti, jatah cuti sampai akhir tahun gitu ya. Karena rugi juga, mendingan dipisah-pisah, dipecah-pecah. Tapi kamu tempatin di bulan-bulan yang memang libur nasionalnya itu banyak. Jadi libur mulu nih, gak kerja-kerja. Padahal itu cuma ilusi aja. Pinter-pinternya kamu aja pokoknya ngatur cuti strategis ini. Ini penting banget loh dan sangat work sih. Aku juga soalnya pakai strategi kayak gini. Jadi ya gitu ya, lebih baik kamu gunain jatah cuti itu secara berkala gitu ya. Misalnya setiap 2 atau 3 bulan sekali ditempatin di waktu-waktu yang banyak libur nasionalnya gitu kan. Itu makanya works banget dan ampuh banget buat sekadar refreshing dan juga recharge ulang energi kamu gitu ya sebelum balik lagi fokus kerja gitu. Sebelum aku puterin lagu-lagu yang asyik lagi di sore hari ini gitu ya, aku mau bacain lagi untuk teman-teman Pro 2 yang udah mulai meramaikan TikTok ya di sore hari ini gitu ya. Karena lumayan juga nih, banyak yang gabut ya hari ini, libur gak kemana-mana ya. Karena in this economy gak sih, mendingan dengerin radio ya kan. Tanpa biaya, cuman modal kuota atau wifi gitu kan. Wifi aja bayar bulanan, terus paket data juga bayar bulanan ya kan. Udah gak rugi makanya dengerin Pro 2. Langsung aja coba di TikTok ya, aku sambil scrolling. Ayo buruan ya, makanya yang cuman monitor aja, langsung aja kamu komen-komen di comment section ya. Tadi tuh sebenarnya aku udah ngepin ya, jadi kamu-kamu misal sebenarnya kan ini kan bukan sesi request ya, ini sesi chill and chat. Jadi kamu-kamu yang emang mau lagu favoritnya diputerin, ada syaratnya. Buat yang baru gabung, kalau mau request boleh cerita dulu aktivitasnya apa hari ini ya. Formatnya nama, asal aktivitas dan lagu gitu. Karena kalau misal request time tuh sebenarnya adanya di santai siang ya, di jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist gitu. Ini karena kebaikan hati aku aja yang dermawan, makanya kalian boleh request.
Tadi di awal-awal sesi ya, ada Lexi yang join nih. Ini Lexi juga termasuk teman Pro 2 yang rajin banget ya, mantau atau monitor gitu kan. Jadi love buat kamu Lexi. Makanya kalau kamu-kamu yang lain yang mau dapat love juga dari aku, harus stay tune terus ya. Stay tune terus Pro 2 Manado. Nah Lexi katanya aktivitasnya di hari ini pokoknya skip-skip hari-hari, hidup sendirian, libur cuma olahraga, nyuci baju, mandi, rebahan, udah. Template banget, kesian nih jomblo. Kata dia kalau keluar sekarang tuh gak menguntungkan, jadi skip rebahan aja. Jadi template banget deh. Ya ampun, kasian banget Lexi. Ya udah gak apa-apa ya, biar gak kasian. Makanya tetap stay tune terus di Pro 2 Manado. Lanjut lagi, tadi ada Denny juga ya. Denny katanya di Manado tiduran aja di rumah, katanya gitu. Karena indeks ekonomi emang paling bener denger radio. Bener, pilihan tepat pokoknya. Dapat love juga nih, finger love, finger heart. Aduh, terus ada juga Coffee Maker, katanya bener-bener intermezzo lagu-lagunya nih back to 20, back to 2009 banget gitu. Tadi aku puterin yang Jika ya, Danila featuring Hindia deh kalau gak salah. Iya betul ya. Jadi emang bener kan, mantep kan playlist yang diputerin di sini. Ada Andika Wayusa Putra juga, katanya Denpasar lagi nyimak. Halo Denpasar, semoga teman-teman berdua yang di Denpasar juga sehat-sehat ya. Gimana cuaca kalau di sana? Pengen tahu deh. Cuaca di Bali gimana? Terus ada siapa lagi nih? Sebentar ya. Oh ada Inisial, katanya sekarang lagi OTW padel with Nina, Airin sama Ipe dari Minut. Lagunya kakak yang pilihin aja. Makasih kak. Idi keren banget, seru banget. Aktivitasnya mau padel, enjoy your time ya. Salam-salam juga buat teman-temannya yang lain ya. Terus lagunya nanti aku pilihin ya. Pokoknya kamu tunggu aja.

Ada juga Om Semi, halo Bu Fika, halo juga. Aduh, jangan panggil ibu dong, kayak tua banget, padahal aku masih 17 tahun gitu. Aduh, oke, halo juga. Selamat sore Om Semi, aktivitasnya apa? Terus ada juga, oh tadi Andika juga lanjut lagi, katanya lagi libur gak ada aktivitas apa-apa, lagi Galungan dan Kuningan. Oh iya kah? Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Jadi enjoy aja dengan segala ketenangan gitu ya. Terus ada siapa lagi nih? Coba. Oh, Andika katanya mau request Sheila on Seven dan coba nanti ya, stay tune aja gitu ya. Kalau misal gak habis ini langsung aku puterin, pokoknya stay tune aja, oke? Okay? Terus ada juga Rulandiansa katanya mau salam dari Bandung, kakak boleh gak request lagu keluarga di Sulawesi Utara, Bolmut? Boleh aja, tapi kasih tahu dulu aktivitasnya apa di sore hari ini ya. Atau seharian ini tuh ngapain aja menghabiskan hari libur kamu. Lanjut lagi, siapa lagi nih ya? Oh tadi Coffee Maker ya katanya mau, oh namanya Koko ternyata ya, Koko. Oh di US? Serius? Di US? USnya di mana? Jauh amat. Sampai ke sana-sana. Tapi gak apa-apa, bagus. Mantep ya, pokoknya tetap stay tune terus sama Pro 2 ya. Katanya lagi stay tune terus di Pro 2. Iya emang harus begitu, pokoknya berhentinya kalau kiamat aja ya. Sambil bareng-bareng lihat host yang lucu, katanya request India Everything You Are. Banyak ini ya, banyak juga nih yang request nih Everything You Are dari kemarin ya gitu. Kalau sekarang sih baru kamu aja nih kak yang request. Boleh deh, pokoknya stay tune terus ya. Untuk yang lain yang belum dibacain, santai aja, tunggu aja ya, nanti juga bakal aku bacain. Aku bakal live terus kayaknya sampai jam 5 deh nanti ya, jam 5 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi pokoknya kamu jangan mana-mana, aku masih banyak info-info unik dan juga pokoknya yang belum dibacain juga aku bacain nanti ya. Jangan mana-mana, tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York.

Masih di sore ceria di sesi Cilencet ya teman Pro 2. Dan pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu gitu ya. Nah teman Pro 2, aku masih mau nyambung lagi nih soal tips-tips tadi ya, untuk biar kamu tuh lebih kerasa gitu kalau liburnya tuh panjang gitu ya. Karena kadang-kadang kok kayak weekend aja gak cukup, terus libur-libur nasional aja tuh gak cukup gitu kan ya. Gimana ya cara ngakalin biar kayaknya tuh kita bisa dapat libur yang panjang selain libur di weekend ataupun libur nasional. Kalau tadi aku sempat bahas soal manajemen cuti gitu ya, gimana kita pinter-pinter milih waktu buat cuti. Ya sekarang poin kedua adalah kamu bisa ya mengoptimalkan jeda singkat alias akhir pekan kamu gitu. Karena kita juga tinggal di seputaran kota Manado, sebenarnya banyak banget juga tempat seru yang bisa dijadiin pelarian singkat kamu gitu ya, tanpa perlu ambil cuti gitu. Kamu bisa rencanain staycation lokal bareng keluarga atau sahabat gitu kan. Akhir pekan nanti nih, satu minggu nanti, next kamu bisa cobain main ke kawasan gitu ya, atau bisa juga ke pantai di pantai-pantai terdekat gitu ya di sini gitu kan. Atau kamu bisa nyebrang juga gitu ya ke Bunaken, atau juga bisa juga cari udara segar yang adem di daerah Tomohon. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah detox total dari urusan kerjaan gitu ya. Jadi pas akhir pekan tiba, kamu juga bisa matiin dulu semua notifikasi atau grup obrolan kantor. Kasih waktu buat diri kamu biar benar-benar istirahat, biar waktu libur singkat kamu juga jadi maksimal.

Lanjut lagi, aku mau bacain untuk teman-teman Pro 2 yang udah masuk juga nih ya di TikTok Pro 2 Manado. Sebentar ya, ada sore hari ini ada Margo dari Jakarta, katanya lagi ngerjain deadline nih kak karena aku freelancer. Ih keren banget, nah yang kayak gini-gini nih bagus nih. Jadi nyari cuan gak cuman lewat sektor formal gitu ya, gak cuman kerja kantoran. Karena kalau misal kamu mau gali gitu ya, kerjaan freelancer tuh banyak banget. Ada juga Per dari Jakarta, katanya lagi dengerin radio aja. Thank you banget. Dengerin terus ya Pro 2 Manado, pokoknya stay tune terus. Lanjut lagi juga ada Geraldine, assalamualaikum katanya ya. Waalaikumsalam, mau request lagu. Boleh banget, tapi kasih tahu dulu aktivitasnya apa sore hari ini. Terus tapi karena aku juga live cuma sampai jam 5, jadi kayaknya takutnya gak sempet nih aku mau bacain lagi. Lanjut lagi ada Kifli, katanya assalamualaikum pak. Pak, assalamualaikum kak, biasa cuma denger suaranya, sekarang lihat orangnya. Waalaikumsalam. Iya kan, sekarang kalau dengerin radio bisa dilihat nih muka penyiarnya. Mukanya kayak gimana sih, tengil gak sih orangnya? Lanjut lagi ada Jeki, kak Palu gempa lagi doain ya. Iya tadi aku juga kan pasang ini ya, aplikasi yang bisa ngeluarin notif gempa gitu ya dari BMKG. Itu tadi memang sempat ngagetin sih ya, ada gempa lagi di Palu yang lumayan kenceng, kayaknya sekitar 6 skala Richter gitu ya. Dan semoga teman-teman yang ada di Palu juga selamat semua ya. Pokoknya intinya gak ada kerusakan dan lain-lain mudah-mudahan. Ada juga Aurel, katanya mau request lagu ya, kota ini tak sama tanpamu dari Nadif Basalama, katanya aku dari Tomohon, aktivitasnya lagi nyantai rebahan aja hari ini. Kayaknya banyak banget yang rebahan aja ya, gak kemana-mana ya. Iya sih, ngapain sih, pokoknya apalagi juga kalau misal keluar tuh banyak-banyak keluar uang juga ya kan, mendingan di rumah aja jadi saving gitu, pastinya sambil dengerin Pro 2. Terus ada Rulan juga, katanya Rulan Van Gobel dari Bolmut, Kampung Binjai. Terus abis itu aktivitasnya abis kerja. Oh masuk ya hari ini ya, berarti sama dong kayak aku ya. Gak apa-apa ya, walaupun kerja pikirin aja ya kan, yang penting cuan. Requestnya sih Sarah sama hal ini, oke deh pokoknya yang udah request stay tune aja ya. Nanti tungguin aja lagunya diputerin. Ada Lin juga ya, katanya assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam Lin. Aduh, akhirnya ketemu lagi ya di TikTok. Katanya Tikal panas ya. Bener banget nih kalau misal teman Pro 2 yang lagi lihat aku di TikTok ya. Kelihatan nih cahaya mataharinya kayak ini banget nih ya ke muka aku gitu. Untung dia pakai sunscreen. Jangan lupa juga teman Pro 2 ya, selalu pakai sunscreen tuh kalau misal keluar aktivitas di siang hari gitu ya. Pokoknya jangan sampai skip karena pokoknya menuju 2045 glowing ya. Gak cuman emas tapi juga glowing gitu. Gak cuman Indonesia emas tapi juga glowing. Oke deh, untuk sekarang itu dulu ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang belum disapa, nanti lihat aja ya aku bakalan live terus apa enggak gitu ya. Tapi thank you banget yang udah join dari tadi ya. So, pokoknya make sure you don't go anywhere. Stay tune terus di Sore Ceria, pastinya di Pro 2 Manado.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai guys, ketemu lagi di mini vlog aku. Cuaca hari ini bagus banget dipakai olahraga. Kalian sudah olahraga belum? Yuk kita jaga kesehatan kayak aku. Ada 4 tips manjur nih buat kalian yang mau punya badan sehat kayak aku. Pertama, yuk mulai dari sekarang hidup sehat dengan meningkatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan sering begadang kalau mau punya kulit glowing kayak aku. Kedua, yuk mulai minum air putih yang cukup 1 liter sehari. Ketiga, gak usah deh kalian bergantung sama makanan junk food. Usahakan makan makanan yang bergizi setiap hari ya. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga 45 menit sehari. Gampang aja kan menjaga kesehatan tubuh? Tinggal niatnya aja nih yang harus dikumpulin. Ingat, masa depan kita masih panjang. Jadi, ayo jaga kesehatan. Sampai ketemu di mini vlog berikutnya. Dah!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Sore Ceria bareng aku Vika Hamzah ya, teman Pro 2 pastinya di frekuensi kesayangan kita di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Aku masih mau bahas soal gimana caranya kita ngakalin biar libur itu terasa banyak walaupun hari libur nasional tinggal sisa di hari ini aja gitu ya. Dan sampai bulan Desember nanti udah gak ada lagi selain ya itu ya, nanti hari Natal gitu ya. Kasian deh. Gak apa-apa, barangkali tipsnya nanti bisa kepake di tahun berikutnya gitu ya. Dimana nanti kamu bisa atur tuh ya kan. Kayak tadi tips-tipsnya, yang pertama atur jadwal cuti strategis gitu kan ya. Jadi kamu harus pinter gitu manajemen cuti strategis kamu biar pas sama libur-libur nasional, jadi kerasa deh libur kamu panjang terus. Yang kedua juga mengoptimalkan akhir pekan kamu gitu. Jadi akhir pekan jangan cuma dipakai buat rebahan-rebahan manja aja gitu ya. Kalau bisa diisi juga sama aktivitas yang bikin kayaknya weekend kamu itu terasa panjang gitu. Misal dimulai aja dari Jumat malam gitu kan. Dari Jumat malam kamu udah punya aktivitas, Sabtu pagi udah punya aktivitas, Sabtu siang aktivitas lain lagi, Sabtu malam aktivitas lain lagi. Minggu kalau kamu mau pakai rebahan enggak apa-apa. Tapi kan jadinya kerasa tuh, wow, weekendnya jadi kerasa kayak penuh gitu karena banyak banget aktivitas yang kamu lakuin.

Terus yang ketiga, nah ini dia nih poin yang belum aku kasih tahu ke kamu. Langsung aja aku spill ya. Yang ketiga adalah cara paling sederhana gitu ya, biar kamu terhindar dari yang namanya burnout panjang gitu ya, tapinya juga kerasa liburnya banyak, adalah kamu bisa lakukan mulai besok adalah belajar memanage energi kamu sendiri gitu. Ini sih yang paling susah sebenarnya. Jadi ketika misal waktunya masuk kerja gitu ya, pas sampai di kantor langsung bikin daftar prioritas kerjaan biar gak gampang kewalahan gitu ya. Dan selesaiin semua tugas mulai dari yang paling penting dan juga mendesak dulu. Prioritas ya. Skala prioritas memang penting dalam segala aspek gitu ya, apalagi di kerjaan itu penting banget. Jangan sampai kamu plenger gitu ya. No ya. Pokoknya no plenger-plenger club ya. Selain urusan kerjaan, pokoknya jangan pelit buat kasih waktu perawatan diri atau self-care setelah jam kantor selesai gitu. Kamu bisa lakuin aktivitas ringan yang bisa mendongkrak mood kamu atau yang bisa jadi mood booster kamu. Misalnya, olahraga tipis-tipis gitu ya. Krim bat ya kan di salon, pokoknya treatment gitu kan. Treatment juga di klinik gitu ya, di klinik kecantikan. Facial, terus habis itu laser, terus habis itu apalagi tuh skin booster kalau sekarang ya. Skin booster atau kolagen stimulator gitu kan, yang habis treatment langsung pas lihat kaca auto glowing instant kan jadinya mood booster lagi. Bener enggak cewek-cewek? Atau sekedar nongkrong dan ngobrol seru aja bareng teman-teman kayak sekarang nih ya. Sekarang kan lagi sunset nih ya, di mana aduh kayaknya seru banget kalau nongkrong di sunbay gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kerasa gitu quality time-nya kamu ngabisin waktu libur dengan banyak aktivitas. Nah, ataupun juga ya, gak apa-apa juga. Misal hari kerja, gak cuma hari libur, hari kerja pulangnya langsung OTW melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi aku bilang gitu ya. Jadinya bisa seimbang nih waktu kerja dan waktu menyenangkan diri sendiri, dan bikin kamu jadi gak terlalu burn out. Dan juga akhirnya kualitas hidup kamu semakin naik, dan kamu bisa untuk melakukan sesuatu di weekend yang lebih bermakna dan lebih berenergi. Habis ini aku masih punya info-info unik lainnya, plus deretan lagu paling juara juga khusus buat kamu. So stay tune terus di Sore Ceria, pastinya di Pro 2 Manado.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Gak kerasa teman pro 2, kita asyik ngobrol tadi ya di Cilencet, dengerin lagu-lagu yang seru. Sekarang jarum jam udah nunjukin pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah. Berarti sekitar 10 menit lagi kita bakal menyongsong menyongsong waktu ibadah salat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya. Dan buat kamu yang menunaikan, yang beragama Islam gitu ya, pastinya kita siap-siap dulu dong ya. Kita rehat sejenak dulu dari semua rutinitas sore ini buat ngejawab panggilan ibadah ya kan. Apalagi di momen tahun baru Islam hari ini gitu kan, udah dikasih libur juga. Pas banget kan buat sekadar melipir tenangin hati sambil refleksi diri biar makin berkah dong ke depannya. Buat kamu yang posisinya lagi di jalan juga di seputaran kota Manado, entah lagi ada kejebak macet atau buru-buru pengen sampai rumah juga, tetap santai aja ya, gak usah ngebut, utamakan keselamatan kamu di jalan. Yang penting itu ya, yang paling prioritas. Dan menemani waktu teduh kamu jelang azan berkumandang, aku bakal puterin lagu-lagu islami yang pastinya syahdu dan adem banget di telinga, apalagi di hati. Dan selamat menjalankan buat menjalankan ibadah ya, salat maghrib buat kamu nanti yang menunaikan gitu ya, yang beragama Islam. Tetap aman di jalan dan jangan mana-mana. Habis yang satu ini juga aku bakal balik lagi nemenin kamu di sore ceria, pastinya di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Are you feeling this? Hit music.
1: Ready for our hit music station. Oh, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sepatu baru no dia?
2: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
1: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
2: Shh, badiam Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh, sepatu asli yang mahal itu tuh.
1: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan enggak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasihan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
2: Yah, tanin tahu, tak cuma suka bagaya.
1: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: malam dan selamat datang kembali di Sore Ceria bareng aku yang masih setia nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu yang baru aja menunaikan ibadah salat maghrib ya, semoga ibadahnya juga bisa membawa berkah dan kedamaian di hati ya buat kita semua. Nah, berhubung kita juga udah masuk waktu malam ya kan ya, aku mau langsung bagiin info juga super penting ya dari BMKG Sulawesi Utara alias info cuaca. Yuk kita masuk dulu ke info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Oke deh, aku mau membagikan info super penting dari BMKG Sulawesi Utara ya untuk cuaca sore ini gitu, yang baru aja rilis sore tadi. Buat kamu yang berencana mau keluar rumah malam hari ini, atau yang lagi siap-siap di perjalanan pulang juga, atau yang malah udah di perjalanan pulang gitu kan ya, wajib simak ini juga baik-baik ya teman Pro2. Ternyata potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang masih betah melanda wilayah kita nih ya. Dan kalau dilihat dari data terbarunya, cakupan wilayahnya juga meluas banget malam hari ini. Mulai dari Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Kota Mobagu, Bolang, Mongondowraya, sampai ke daerah kepulauan seperti Sitaro dan Talaut. Untuk kota Manado sendiri cuacanya terpantau berawan, tapi karena wilayah sekitar kita rata-rata diguyur hujan lebat, kita juga harus tetap siaga nih teman Pro2 ya. Dan kondisi cuaca ekstrim ini diperkirakan masih bisa berlangsung sampai jam 19.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi buat kamu yang malam ini lagi berkendara di jalanan, tetap santai aja bawa kendaraannya, oke? Nggak usah ngebut, karena jalanan juga pasti licin nih kalau-kalau kamu berada di area yang memang habis diguyur hujan. Terus pastiin juga jas hujan atau payung selalu siap sedia di dekat kamu. Dan yang paling penting adalah utamain dan prioritaskan selalu keselamatan. Dan biar suasana malam kamu juga tetap hangat dan pastinya tetap seru ya kan, walau di luar juga cuacanya gak menentu gitu ya, apalagi misal kamu-kamu yang masih diguyur hujan. Kita langsung aja lanjutin lagi dengan deretan playlist yang paling juara yang udah aku siapin buat kamu. So, make sure you don't go anywhere, stay tune only on 97.7 per 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New

0: 97,7 Bro 2 FM Radio, teman terbaik kamu. 1000 kali dari Gia Indrawari ya. Sesuai banget deh tuh lagunya ya. Pokoknya kamu juga tetap harus dengerin Pro 2 Manado walaupun sampai 1000 kali. Masuk ya. Dan teman Pro 2 balik lagi bareng aku di sore ceria. Dan gak kerasa banget, emang asyik rebahan santai-santai di hari libur nasional. Sekarang kita sudah berada di menit-menit terakhir kebersamaan kita di sore hari ini nih ya. Tapi gak apa-apa, ngomong-ngomong ya, libur satu hari di tengah minggu kayak hari ini emang rasanya cepet banget berlalu. Bener ya, valid banget. Tiba-tiba besok udah hari Rabu lagi aja, udah harus masuk kerja lagi, udah harus aktivitas lagi gitu kan. Artinya iya, berarti harus siap-siap buat kembali ke kenyataan. Ya, rutinitas harian lah ya. Dan biar besok pagi kamu juga gak kaget atau kena sinking feeling. Ada yang tahu gak sinking feeling? Nah, cari tahu sendiri deh. Aduh, sinking feeling pas denger alarm bunyi gitu ya. Malam ini aku saranin jangan begadang dulu deh ya. Mumpung masih jam segini juga, kamu bisa cicil siapin segala keperluan buat besok dari sekarang pastinya. Mulai dari siapin baju yang mau dipakai ya, atau beresin barang-barang yang mau dibawa besok ke tempat kerja, ke kantor ataupun ke kampus gitu kan. Percaya juga deh, kalau misal semuanya udah rapi dari malam hari ini, besok pagi kamu gak perlu gerusa-gerusu lagi. Dan pastinya bisa bangun dengan mood yang jauh lebih seger dan tetap produktif. Dan pastinya jadinya pikiran juga udah gak anxiety gitu kan, harus nyiapin ini itu dulu sebelum berangkat. Karena semuanya udah siap dari malam hari ini. Dan pastinya biar kamu juga makin rileks menikmati sisa malam liburan ini, yuk kita langsung lanjutin lagi aja dengerin deretan playlist paling juara berikutnya ya. So make sure you don't go anywhere, stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang sembunyikan.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hal

0: Mantap banget emang ya, Sideways dari Zain Malik ya, yang masih nemenin kamu semua di sore ceria ini. Tapi gak terasa juga teman Pro 2 ya, karena udah dari sore nih ya, kita kebersamaan di sore ceria akhirnya harus berakhir di pukul 19 waktu Indonesia Tengah malam ini pastinya. Dan seneng banget rasanya aku juga bisa nemenin waktu bersantai kamu di hari libur nasional tahun baru Islam ini. Dan semoga semua informasi yang aku bagiin di sore hari ini, mulai dari tips gitu ya, manajemen libur kamu gitu kan ya, biar kerasa liburnya lama, update cuaca dari BMKG sampai info-info lainnya juga bisa bermanfaat buat nemenin sisa malam kamu pastinya gitu ya. Dan tapi sebelum itu aku juga masih mau ngasih info gak ya? Udah lah ya, closing aja lah ya. Besok lagi aja ya, karena masih banyak info-info menarik lainnya ya, nanti aku bagiin lagi gitu. Dan yang paling penting, semoga deretan lagu atau playlist paling juara yang kita dengerin bareng-bareng dari jam 3 sore tadi sukses bikin mood kamu tetap segar buat menyambut hari esok pastinya ya, kembali lagi ke rutinitas seperti biasanya. Dan jangan lupa buat istirahat yang cukup malam ini, biar besok pagi kamu juga bisa bangun dengan energi yang full dan siap kembali produktif beraktivitas di hari Rabu. Buat kamu yang masih di jalan seputaran Manado, tetap hati-hati berkendara, pantau terus kondisi jalanan yang licin habis hujan ya, atau yang mungkin sekarang malah udah diguyur hujan ya. Terus juga utamakan keselamatan sampai di rumah. So, dari Puncak Tiga Manado, aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah setia dengerin dan seru-seruan bareng aku sore ini, apalagi tadi di live ya. Habis ini jangan kemana-mana, karena kamu bakalan bareng gabung di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, bareng Dewi ya, yang udah siap nyapa kamu nanti. So, selamat nikmatin sisa malam kamu teman Pro 2, dan sampai jumpa lagi nanti ya. Stay safe, stay healthy, terus stay hydrated, jangan sampai kurang minum gitu ya. And always stay tuned to Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: harus belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ica, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Sebenarnya dengan adanya parfum-parfum viral di kalangan bocil

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup.

0: Persatuan Bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama dari dunia internasional, teman Pro 2, harga minyak dunia langsung turun setelah Pakistan mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai. Minyak Brent yang sebelumnya sempat melonjak selama konflik ini turun 3,8% ke level 84,2 US dollar per barel. Sementara minyak acuan AS melemah di 4,1% menjadi 81,40 US dollar per barel. Dan kesepakatan itu juga diikuti rencana pembukaan kembali Selat Hormuz dan juga pencabutan blokade maritim yang selama ini memicu kekhawatiran energi di pasar global. Info Pro 2 berikutnya dari dunia olahraga, kejutan diciptakan oleh Cape Verde yang dalam debutnya di Piala Dunia, dan Cape di sini menahan imbang juara Euro 2024 Spanyol tanpa gol. Sedangkan Mesir gagal meraih kemenangan karena harus puas berbagi poin dengan Belgia dengan bermain imbang 1-1.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2, puluhan penjara di Belanda ditutup oleh pemerintah dikarenakan jumlah narapidana yang menurun secara signifikan. Kebijakan ini dan penutupan penjara itu telah dimulai sejak 2013 di Belanda.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, teman Pro 2. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali barengan sama gue Landek Krisandaru di Jaga Malam yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2 untuk menemani hari Selasa lo. Meskipun ini adalah tanggal merah, tapi gue tidak akan libur untuk menemani lo teman Pro 2. Dan di hari ini teman Pro 2, buat lo yang kembali mau curhat banget teman Pro 2, gue buka seperti biasa hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Yes, buat lo yang mau menceritakan kira-kira ada apa dengan harinya dan juga ada apa dengan kehidupan lo belakangan ini, boleh banget teman Pro 2. Daripada ke psikolog kan agak mahal, mending lo ceritain di radio aja kasih teman Pro 2. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande dulu nih dengan Dangerous Woman. Here we go.

bergerak begitu cepat. Masih silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita kini dan terpercaya.

0: Musir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
1: Lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

Maxima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Waduh, jangan lupa tanggung jawab dong cuy. Masa ngeperin doang terus cabut? Aduh, ya nama juga percintaan Gen Z ya. Karena Gen Z kan punya yang namanya commitment issue ya. Dimana mereka akan sangat takut kalau misalkan ditanya status ataupun kejelasan ya. Jadi meskipun lo berusaha sangat keras, ya good luck lah buat lo ya. Ini Ultima Pro 2 masih dijaga dengan galau malam-malam. Berhubung hari ini MLC lagi libur, teman Pro 2, kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja ya di sore hari ini. Masih menemani kamu sampai mungkin besok hari Rabu udah kembali bekerja lagi. Tapi anyway, teman Pro 2, gue ada update sedikitnya dari IDN Times, teman Pro 2, dimana ternyata untuk SPMB sekolah swasta itu gratis, teman Pro 2, di Jakarta. Jadi SPMB-nya gratis, ada dibuka sekitar 10.109 kursi yang tersedia, teman Pro 2. Wow, apakah ini benar? Jadi teman Pro 2, ini juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Nahdania, dan dia mengatakan bahwa SPMB sekolah swasta gratis yang melibatkan 103 sekolah yang menyediakan daya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Waduh, ini jujur kalau menurut gue ini adalah program yang sangat baik ya. Jadi ini juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa SPMB 2026 harus berjalan objektif, transparan, dan juga inklusif agar semua anak Jakarta mendapatkan pendidikan setara. Gue setuju banget, gak boleh ada lagi pembedaan kelas, sekolah favorit, sekolah gak favorit. Gak boleh lagi ada sekolah orang kaya, sekolah orang gak kaya. Menurut gue, semua anak di Jakarta dan bahkan di Indonesia layak untuk mendapatkan sekolah yang bagus pendidikannya. Ya gak sih?

Teman Pro 2, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal nggak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau nggak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari. Dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga mam barengan sama gue Lana Kesan Baru, teman Pro 2 di malam hari ini. Gue masih menemani semua kegiatan kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Buat yang lagi, mungkin lagi beristirahat atau lagi goler-goler, gue akan menemani semuanya, teman Pro 2. Anyway, gue mungkin pengen membahas apa yang terjadi di WK kali ini. Mungkin untuk pertama kalinya kemarin gue ke Blok M bener-bener dari cukup pagi ya. Karena biasanya kan gue ke Blok M tuh agak sorean gitu, dimana aktivitas sebenarnya udah mulai padat. Nah kemarin gue mencoba untuk Blok M bareng cewek gue, kayak kita coba agak pagian kali ya. Ternyata di Blok M pagi-pagi tuh enak, teman berdua. Jadi masih sepi, terus juga belum terlalu ramai sore ataupun malam hari gitu. Jadi kayak masih lebih lengang. Dan gue mendapati spot-spot yang legend justru di Blok M. Kayak ada Mall Blok M yang akhirnya akses gue tahu lebih banyak lagi. Yang bener-bener sampai ke terminalnya. Akhirnya gue coba untuk menelusuri. Terus juga gue ke Blok M Square. Gue gak tahu ya, sejauh ini masih jadi tempat yang convert memang. Kalau lo tanya gue, salah satu tempat yang convert selain Pondok Indah Mall, ya salah satunya Blok M kalau menurut gue. Nah, kalau menurut lo apakah ada perbedaan sama Pro 2, atau lo punya experience mungkin pernah ke Blok M di jam-jam subuh? Sahur ya jatuhnya di Blok M.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman baik kamu. Aziz Hendra, teman Pro 2 dengan Somebody's Pleasure. Make sure dan malam hari kamu masih ditemenin sama gue, Lana Krisandaru. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam teman Pro 2 di malam hari ini. Gue tuh baru inget, teman Pro 2, ini tuh adalah masanya ternyata.
1: Pro 2 FM Manado. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Jalan Radio nomor 1 tinggal Laras Manado. Selamat malam untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin 97.7 RR Pro 2 FM dan juga yang lagi streaming via RR Digital, yang lagi nungguin live TikTok kita hari ini, sabar, nanti bakalan gabung ya bareng kalian semua di tengah cuaca kota Manado yang lumayan dingin kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Ya intinya malam hari ini sebelum besok kembali bekerja setelah liburan Tahun Baru Islam, kita mau ngobrol-ngobrol dulu lah ya, soal persahabatan, percintaan, keuangan, keluarga, atau apa kira-kira yang bakalan kita bahas nanti ya. Abis singlenya Raim Laude, Bersenja Gurau, spesial untuk kamu.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga

Purwati, nemenin semua teman pro 2 malam hari ini nih. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Seperti biasa, malam-malam gini enaknya kita ngobrolin hal-hal yang mungkin akan mengingatkan kamu sama masa lalu, sama kegilaan kamu bareng teman-teman kamu salah satunya. Apalagi buat Zin yang hari ini udah mampir pro 2 FM ngobrolin soal kegilaan dia dan teman-temannya. Kalau kamu punya cerita bisa dibagiin. Kali aja malam hari ini kamu bisa bertemu dengan teman lama kamu, sahabat kamu yang udah lama enggak ketemu sama kamu, ketemunya di live TikTok Pro 2 FM, who knows kan ya. Yang lagi dengerin di 97.7 MHz, thank you banget udah dengerin RR Pro 2 FM di stasiun radio kesayangan kamu ini, di frekuensi yang gak ganti-ganti. Yang pasti sih untuk 2 jam ke depan, kita benar-benar kayak tuntas ngobrolin soal kegilaan yang pernah kamu lakukan bareng sahabat-sahabat kamu. Kalau menurut Zin, hal gila yang pernah aku lakukan sama teman-teman kantor nih ya, katanya mereka berdua, kok mereka berdua sih, mereka ini maksudnya dia sama temen-temennya itu katanya sih keluar pengen makan siang gitu kan, tapi zongnya adalah pas datang ke salah satu tempat makan itu makanannya belum ready, jadi otomatis kayak mereka telat masuk kantor lah semuanya, jadi kayak bosnya jadi linglung sendiri gitu. Ini anak-anak pada kemana sih, makan siang atau pergi liburan nih? Lama banget gak balik-balik ya kan, udah kayak IRT pas mudik lebaran lagi ya. Gila tapi seru sih, katanya jadi kenangan. Buat Zin hari ini pengen request lagunya Liodra Pura-Pura. Oke, nanti ditungguin ya. Kalau misalnya kamu punya cerita-cerita soal persahabatan kamu, kegilaan kamu bersama teman-teman kamu, ayo join malam hari ini ya. Kamu bisa drop komentar kamu di live TikTok sama kayak Zin, Zvin, bener gak sih? Zvin. Atau kamu bisa WhatsApp aja di 0851988 ya. Pokoknya malam hari ini kita santai sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka. So don't go anywhere, I will be right back.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

Baru juga mulai udah dibikin galau sama pura-puranya Leodra. Thank you banget buat Zvin yang udah rekat lagu ini. Kalau kamu kira-kira pengen dengerin lagu yang kamu suka sambil ngebahasin topik kita malam ini juga boleh banget. Nit, mengapa kalau orang Manado bilangnya ndak apa-apa? Karena hari ini yang lagi nonton RRI Pro 2 FM gak cuman mereka yang ada di Manado. Tadi ada Zvin yang katanya lagi dengerin dari Cikarang. Terus juga ada Suju yang lagi dengerin dari Batam. Thank you so much udah mampir menyerahkan diri kamu untuk menonton live kita yang gak seberapa ini. Plus kamu tulang ikan, aku gak tahu mau nyebutin nama kamu siapa nih. Katanya suara RRI Manado Pro 2 FM terdengar sampai Bengkulu Selatan. Widih, jauh banget. Dan malam hari ini aku mau nungguin kalian semua sambil request lagu-lagu yang kamu suka. Kayak Bi yang nungguin lagunya Wisnu Santika featuring Ari Losmana, nanti bakal diputer ya. Thank you so much buat giftnya, buat Amai Bas. Hari ini Dinas Malam, Dinas sore atau libur ceria nih. Buat Ruby, halo kamu, request lagunya Semesta dari Ken Riz. Aku lihat dulu ya masuk atau enggak nih malam hari ini. Intinya malam ini kita bakal ngobrolin soal apa sih hal gila yang pernah kamu lakukan bersama teman-teman kamu, bersama sahabat-sahabat kamu ya. Kamu bisa drop ceritanya. Wah, kalau Ama ini kayaknya terlalu banyak hal gila yang dilakukan, sampai-sampai kalau misalnya di drop ceritanya di malam hari ini kayaknya kita bakalan langsung digeruduk sama KPI nih. Saking semuanya eksplisit gitu ya teman Pro 2. Jadi yuk mari kamu bisa cerita-cerita. Kayak bestie aku ini nih yang selalu mampir di live TikToknya Pro 2 FM. Kalau dia sih tadi ceritanya katanya ya ada masa di mana si Dwiat Moko ini itu tuh pergi touring sama temen-temennya gitu ya, random. Tapi ya kalau kali ini nih katanya dia touringnya agak lumayan jauh nih teman Pro 2. Tadi kalau nggak salah rutenya Manado, Tomohon, Kawangkoan, Ratahan, Baksos, PP. Terus kehujanan di Tomohon. Tapi bener sih ya, tadi Tomohon emang hujannya deres banget sampai aku tuh ketiduran deep sleep walaupun cuman sekitaran sejam. Tapi kayak pas bangun langsung, wah seger banget teman Pro 2 ya. Semoga buat Dwi bareng teman-temannya, apalagi teman-teman kosan yang udah pasti bakalan mencar-mencar ya kan nantinya, mudah-mudahan sih bisa touring-touring lagi ya. Aku juga udah lama banget nih touring. Touring tuh tahun berapa ya? Kayaknya tahun berapa ya? 2013-an deh. Terakhir yang bener-bener touring gitu, yang kayak bareng teman-teman gitu kan. Terus kita rutenya juga agak lumayan panjang, berhari-hari pula gitu ya. Jadi mengingatkan masa-masa yang kayak, wah energi masih ada, masih muda pula, kenapa tidak untuk melihat keindahan alam ini dengan touring, terus mampir gitu ya. Kita sama-sama camping di tempat-tempat yang aman. Terus juga seperti biasa, safety riding terlalu mungkin untuk kita lakukan agar supaya perjalanan tetap aman, damai, dan sentosa. Anjas, apakah kita perlu nih Dwi tering-tering lagi? Kita ke tulang ikan lagi nih. Katanya zaman kuliah dulu pernah nangkep ayam pak kosan untuk menu makan siang yang kesorean katanya. Wah itu gokil banget sih. Sama kayak aku juga punya salah satu sahabat yang sering nonton live Pro 2 FM. Kita kan anak kosan gimana ya teman-teman Pro 2? Kayak ya mungkin pada saat itu sebagian udah pada kerja, sebagian mungkin masih anak kuliahan, yang otomatis tuh duit kita benar-benar kayak dipepet-pepetin. Mau minta ke orang tua juga kayaknya agak segan ya. Even orang tuanya juga berduit, tetap aja kita kayak anak kosan ya, punya insting anak kosan. Pada saat itu kayak aduh gimana nih, udah akhir bulan banget gitu kan. Kebetulan tetangga kosan kita tuh punya pohon mangga madu yang benar-benar lebat banget, dan buahnya itu kayak membuat insting pencuri kita tuh meraung-raung gitu ya, yang otomatis kayak kita benar-benar nunggu sampai malam, terus nanyain ke teman-teman masih punya cabe enggak gitu kan, sama garam, sama kecap gitu, karena kita akan melakukan sebuah misi besar dan ternyata terlaksana. Tapi bodohnya kita adalah kita enggak tahu kalau si pohon mangga itu punya CCTV. Demi Allah deh, ada CCTV di pohon mangga. Kelewatan bener gak sih itu orang? Maksudnya kayak kenapa tidak beramal dengan berbagi sih buah-buah mangga yang sudah terjuntai-juntai di luar lahan kalian gitu kan. Toh kita kalau juga misalnya dikasih, kayak ngedoain kamu gak sih biar rezekinya lebih banyak. Tapi itu hal gila dan lucu sih yang pernah kita lakukan sebahagian gitu ya. Kalau Adam Zul, wah ini juga kayaknya cerita-cerita gilanya melebihi gila sih sebenarnya. Selamat malam Ibu Bayangkari, terima kasih untuk Bapak Kasat Intel yang udah nonton hari ini.
ini ya. Amai, kira-kira mau request lagu apa? Tinggal drop aja, nanti bakal Dewi puterin. Tapi sebelumnya aku muterin satu lagu yang romantis banget, yang aku prediksi sih sepertinya ini akan bakalan jadi salah satu lagu yang soundnya bakal populer banget lagi dan lagi di TikTok.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

Lesmana featuring Wisnus Hantika. Aku harus pergi, thank you banget untuk kamu yang udah request dan tetap dengerin Pro 2 FM dan nonton live TikTok kita juga. Jadi nonton ya kan. Udah kayak orang Makassar aja sih, nonton ya. Hari ini dia muterin lagu-lagu requestan kamu sambil nyeritain hal-hal gila yang pernah kamu lakukan bersama sahabat-sahabat kamu, teman Pro 2. Kayaknya Debbie punya banget banyak cerita tentang dia dan sahabatnya melakukan hal-hal gila yang susah untuk dilupakan. Karena kemarin kalau gak salah Debbie juga sempat menjenguk ya kan salah satu sahabatnya di rumah barunya. Semoga di suatu saat bisa ketemu walaupun hanya dalam mimpi ya Deb ya. Kita doakan yang terbaik juga untuk masing-masing dari kita yang mungkin masih berada di sini, yang mungkin masih melanjutkan hidup kita gitu ya di tengah usia yang bertambah. Wah, kalau ngomongin masalah gen millennials yang sekarang beranjak sudah semakin dewasa, lebih matang dan juga banyak cobaannya ini tuh ngerasa kayak wah, masa lalu itu tuh masa yang menyenangkan sebenarnya tapi kita lupa mensyukuri gitu. Apalagi kamu yang punya banyak sahabat yang pernah melewati masa-masa gila bersama, yang kalau misalnya ngumpul bareng teman-teman kamu yang lama pasti yang diungkit adalah hal-hal yang kemarin gitu ya. I don't know why, cerita-cerita dulu itu tuh kayak seru walaupun itu adalah cerita-cerita yang cukup menyakitkan buat kamu, tapi ketika diungkit atau di flashback kembali dalam sebuah obrolan di masa yang akan datang tuh rasanya bakalan lucu banget gitu, teman Pro 2 ya. Hari ini yang pengen request sambil ceritain kisah-kisah menarik, cerita-cerita gila bersama sahabat-sahabat kamu, boleh langsung drop aja ya. Buat Rulen yang hari ini pengen request, boleh banget asal masuk playlist Pro 2 FM Manado aku puterin ya. Kayak Debbie yang hari ini pengen dengerin lagunya Hindia Ramai Sepi Bersama, ya lumayan cocok lah sama ambience kita malam hari ini ya. So yang mau join juga via WhatsApp, kalau misalkan agak-agak malu untuk menceritakan sesuatu biar gak langsung di komen atau juga di kepoin sama netizen, boleh di 085190889797. Oke, kita ke seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Ini dia mau menceritakan kisah dia yang sebenarnya gak bener-bener ngekos karena nebeng sama salah satu temennya gitu. Karena pada saat itu aku tuh lagi menjalankan misi cabut dari rumah. Tapi kamu jangan melakukan hal itu ya, karena aku nyesel banget pada akhirnya. Awalnya tuh kerasa seru banget gitu deh. Aku yang selalu dikekang di rumah karena ya biasalah anak cowok yang juga adalah anak ketiga yang apa-apa tuh serba diperhatikan sama orang tua. Tapi sebagai anak cowok tuh aku ngerasa bahwa itu adalah sebuah hal yang mengekang imajinasi dan keseruan hidup aku. Karena teman-teman cowok lainnya tuh kayak bisa melakukan hal gila sesuka mereka. Suatu saat aku ini sudah dalam tahap yang kayak orang tua nyerah gitu karena susah kayaknya ngatur aku. Tapi aku tuh lebih suka sebenarnya untuk dibebaskan untuk melakukan satu hal baru aku ngedengerin mereka. Aku yang pada saat itu. Jadi katanya dia berpikir untuk kenapa enggak kabur dari rumah untuk nginep di kosan temennya. Dan itu berangsur selama 1 bulan lamanya. Dan zaman itu gak kayak zaman sekarang, teman Pro 2. Kayak orang tua tuh bisa nyadap kamu dari gadget ya kan. Zaman dulu kayak gak punya handphone, selesailah kehidupan kamu. Mana pula kalau misalkan orang tua itu gak punya kontak dari teman-teman kamu, selesailah juga. Jadi kayak dia gak kedeteksi gitu di mana ya. Syukurlah pada saat itu baru lulus SMA, sementara teman-teman yang lain pada sibuk untuk daftar kuliah baru. Dan aku menikmati 1 bulan yang menyenangkan bersama teman-teman. Hal-hal gila yang kita lakukan adalah pergi ngamen, hasil duit ngamen itu pakai buat makan setiap hari. Dan menurut aku bisa menyalurkan bakat nyanyi aku dengan ngamen sama teman-teman. Tapi di suatu saat aku itu kegap sama orang tua aku ngamen di salah satu kawasan yang ada di kota Manado, dan itu langsung diselebet sama orang tua pakai. Jadi dia katanya langsung diselebet sama orang tuanya pakai piring nasi yang dimakan sama bapak aku. Di situ malu banget karena orang tua juga malu karena aku nggak sampai kepikiran kalau ada orang-orang lain yang kenal sama bapak aku dan ngeliatin aku ngamen sama teman-teman aku dengan baju selusuh itu. Kebetulan bapak aku polisi berpangkat. Wah, jangan sampai ini Zuladam nih. Anaknya Zuladam nih, jangan-jangan ya.
Nah, waktu itu aku gak tahu kalau mama aku ternyata masuk rumah sakit karena darah tinggi. Aku hilang dari rumah, terus orang-orang lihat aku katanya pergi sama beberapa teman-teman dan kondisi ngamen pada saat itu. Dan aku sedih aja bikin mama aku sakit. Cuman itu hal gila yang pernah aku lakukan bersama sahabat-sahabat aku yang sekarang katanya sudah bekerja setelah lulus kuliah. Mereka ada yang katanya kerja di Pertamina, ada yang udah buka toko. Sementara aku sekarang jadi dosen, Dew. Cerita-cerita bersama teman-teman itu tuh kadang-kadang bikin kita ingat bahwa ya kita yang punya masa muda yang beringas pada saat itu memang perlu melakukan hal-hal gila agar supaya di kehidupan yang nyata ini, ya kan, di usia yang sedewasa ini tuh kayak kita nggak kaget-kaget aja sama hal-hal yang di luar perkiraan BMKG. Setuju dong ya, teman pro 2? Aduh, cocok nih kalau muterin ramai sepi bersama dari India. Spesial aja buat Baby, si gitaris kita, yang kebetulan kemarin kita juga nongkrong nih sama temen-temen yang lama. Bener-bener kayak temen-temen lama sekitaran temen-temen 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dan kita ngobrolin soal festival-festival band gitu ya. Terus ngobrolin soal kekonyolan-kekonyolan pada saat itu. Dan timbullah kita ngebahasin Baby yang kayak, ih, Debbie masih suka nge-cover nih, bikin cover-cover gitar gitu kan. Kayaknya enak nih kalau diajakin ngeband lagi, tapi sayangnya udah anak satu gitu kan. Gimana, apakah bisa kita membujuk dia? Nah, malam hari ini aku mau tanyain ke Debbie, boleh nggak nih kita bikin band lagi?

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Ini udah pasti bakal keinget masa-masa dimana kamu menikmati hal-hal yang menyenangkan bareng bestie-bestie kamu. Yang pada saat itu tuh era-era dimana kamu dengerin NSP di handphone teman kamu. Yang pakai NSP udah pasti orang berduit nih. Karena pengen berlangganan nada dering kesukaan dia. Atau mungkin kamu pergi ke counter terus ngisi wallpaper atau bikin WAV ya kan, 5 ribuan teman pro 2 udah pasti. Mike Wiva sama Kyle tuh relate banget sama yang gini-gini mah. Anyway, kalau kita kembali ke masa lalu, berarti akan ada cerita-cerita kamu bersama sahabat-sahabat kamu. Atau maybe ini cerita yang baru-baru kamu lewatin, kegilaan-kegilaan yang sudah kamu lalui bersama sahabat-sahabat kamu. Bisa drop komen kamu sekarang juga di live TikTok kita. Kayaknya Kyle punya banyak cerita lucu, banyak cerita gila bareng bestie-bestinya. Yuk lanjut, langsung kasih tahu ke Dewi sambil request lagu yang kamu suka. Thank you banget buat Sam RG yang udah join malam hari ini. Thank you for the gift. Thank you juga buat RRI Pro 1. Kayaknya adminnya terlalu cinta sama Pro 2 FM nih. Adam Zul juga, Amai juga. Buat semua yang udah ngasih gift di Pro 2 FM ya. Yuk kita sekarang move on ke requestan dulu. Terima kasih buat Glendy yang lagi dengerin dari Tondano. Apa kabar Dewi, Manado hujannya gak kang kira-kira? So far sih Manado justru salah satu daerah yang cukup aman malam hari ini. Karena Tomohon abis diguyur hujan gila-gilaan di sore tadi.

hanya isi bensin sekedar-sekedarnya saja. Jadi kita ke Tondano Pante dan masih di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah utang DPO atau habis bensin. Itu adalah hal yang paling gila yang pernah kita lakukan, mau minta tolong setengah mati, jarang ada oto lewat. Jadi kita waktu itu hanya DO-DO oto, minta sadiki-sadiki bensin, formo isi akang supaya orang boleh mau pulang. Gila sih, dan sampai saat ini kalau diceritain lagi, kejadian 15 tahun yang lalu, itu tetap jadi kisah terngakak kalau orang reunian pas Natal. Yo, icoy. Kalau kata Kyle mah katanya, tunggu, tapi tamang satu baru mau mandi, orang baru mau sampai rumah. Iya lagi, mereka lagi long trip ya, hari ini ternyata katanya mau mampir ke Tomohon nih gimana. Buat Rulan, kakak, waktu lagu itu keluar, aku diputusin pacar. Wah, sedih banget. Ya, tapi udahlah, masa lalu, pasti pacar kamu udah nikah. Ngapain digalauin lagi, ya kan? Ada juga, siapa lagi nih? Terima kasih buat Mark, seperti biasa udah join malam hari ini. Thank you banget buat Ben Molly yang udah join juga di RR Pro 2 FM. Kalau malam hari ini kamu pengen ceritain soal kegilaan kamu bersama bestie-bestie kamu, bisa banget sambil request lagu-lagu yang kamu suka ya. Yang jelas sih teman Pro 2, kalau ngomong masalah cerita gila bersama sahabat-sahabat, aku juga punya ya. Dan kegilaan kita ini tuh kayak gak boleh untuk kamu lakukan, karena ini penuh dengan adegan dewasa. Nah, lo apa nih? Jadi kita tuh dulu pernah ya, kayak ngerasa hidup di perantauan tuh cukup sulit kan. Dan kayaknya kerjaan kita tuh kayak stuck aja pada saat itu. Dan hidup di ibu kota tuh emang butuh apa ya, insting pejuang. Jadi kita berusaha untuk di gajian pertama kali ini untuk kita coba buka usaha kecil-kecilan. Jadi kita ganti-gantian gitu lah teman Pro 2 jagainnya. Jadi ketika ada sahabat aku yang bisa masuknya shift malam, ya berarti dia pagi jaga gitu. Ya intinya kita jualan sesuatu yang ramah di kantong, ramah lingkungan, dan ramah di tenggorokan, ya kan? Jadi 1-2 bulan berjalan aman aja gitu. Nah bulan ketiga benar-benar duar banget. Jadi kayak orang-orang tuh pada saat itu kayak beli makanan kita tuh benar-benar menggila. Jadi mereka tuh langsung repeat order terus gitu. Karena mungkin pada saat itu entah rezeki kita. Atau juga memang ya bisa dibilang kayak banyak orang yang jajan di kita tuh kita usahakan menjadi raja dan ratu sebagai pembeli pada umumnya. Jadi kayak mereka merasa dilayani dengan baik gitu ya. Tapi ya itu lagi, mungkin karena kita cuma nyewa juga pada saat itu. Terus abis itu kita juga pada saat itu hanya anak-anak umur 20-an yang mau survive ya kan. Mau gak mau tuh pada saat itu punya uang di tangan, ya udah modalan itu aja yang dipakai. Nah bodohnya kita, ketika kita udah dapat memasukkan yang lebih daripada ekspektasi kita, kita banting lagi untuk modal berikut yang lebih gede. Dan who knows kalau ternyata kita digeser sama yang punya lahan, ya kan? Ngerti gak sih? Kamu pernah kan lihat kayak ada satu tempat makan yang rame banget, yang kayak makanannya enak banget, terus tiba-tiba mereka menghilang. Tring. Terus diganti sama menu yang baru, penjual yang baru, nama yang baru ya. Itu biasanya adalah pemilik lahan yang asli, yang buka tempat makan yang baru, yang pengen ngedompleng sesuatu yang sama seperti penyewa sebelumnya teman Pro 2. Dan kita tuh udah ngeluarin modal sebanyak itu teman Pro 2, dan mau pindah kemana aja tuh kayak susah gitu. Susahnya karena gak bisa dapat sewa yang harganya sama, terus juga lokasinya gak strategis. Jadi kayak kita harus menelan hutang yang cukup besar. Mau gak mau kayak kegilaan kita itu tuh benar-benar di luar perkiraan siapapun teman Pro 2 ya. Tapi yang ngomongin namanya hidup juga, pasti kamu punya kegilaan bersama teman-teman kamu, entah sekedar vacation, bangun bisnis maybe, atau mungkin juga kegilaan-kegilaan lain yang tak bisa terlupakan, mungkin boleh di-share ke kita malam hari ini sampai jam 11 nanti ya. Ada Mike Wifa yang bilang, menyongsong Hari Raya Galungan dan Kuningan besok hari, Kak Penyiar selamat untuk yang menjalankan. Oke, thank you. Padahal hari ini juga pas liburan Tahun Baru Islam ya. Selamat Tahun Baru untuk teman-teman yang juga merayakan ya. Kalau Galungan besok sama Kuningan, waduh pasti di Bali bakalan rame banget, karena dua bukan event sih jadinya. Dua hari raya keagamaan ini yang menurut aku tuh gak bisa

duit yang cukup banyak juga di Bali. Bahkan orang-orang tuh spare money untuk Kuningan dan Galungan. Kuningan dan Galungan sudah jadi salah satu perayaan yang juga banyak ngajakin turis mancanegara untuk ngeliat langsung di sana prosesinya seperti apa kan ya. Aduh, jadi pengen ke Bali lagi nih, Mike Wifa. Pengen makan rujak kuah pindangnya. Kalau kata Kailnya rasanya kayak ada mecin-mecinnya gitu ya. Tapi udahlah ya teman-teman dua, mudah-mudahan hari ini kita bisa menuntaskan topik kita malam hari ini sambil kamu juga request lagu-lagu yang kamu suka. So kita langsung ke Thailand Channel, so don't go anywhere, tetap bareng Dewi di mana lagi kalau bukan di Jaga Malam.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagi ngomongin soal persahabatan kamu, teman Pro 2. Kira-kira kamu punya cerita apa nih? Hal-hal gila yang pernah kamu lakukan bareng sahabat-sahabat kamu yang menurut kamu tuh terngakak sampai hari ini, atau hal-hal yang menurut kamu tak terlupakan yang pernah kamu lakukan bareng mereka. Kayaknya Tasya punya banyak memori zaman-zaman masih di SMK Santa Familia ya. Salam kangen buat Tasya. Aku dulu sama dia sekelas, teman Pro 2. Dia tahulah ya watak-watak aku udah kayak gimana. Serunya sekolah di sana sebagai non-Katolik gitu ya, merasa bahwa punya teman-teman baru seperti mereka tuh hal-hal yang menyenangkan, karena aku jadi tahu Salam Maria kayak apa ya kan. Setiap hari Jumat yang lainnya ke masjid buat sholat Jumat, ya kalau kita cewek kan gak perlu ya, cuman kayak beralih profesi pada saat itu ikut misa hari Jumat gitu. Wah, seru lah pokoknya. Kalau masalah hal gila, kalau menurut kata Tasya banyak banget. Tapi kalau misalkan Tasya malam hari ini pengen share, boleh sekali. Tinggal drop aja komentarnya. Jangan sampai lupa untuk request ya. Sama kayak Mike Wifa yang pengen banget hari ini di request lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Boleh, kita akan menggalau. Tapi tadi si Windy juga udah nitip untuk diputerin lagunya Raisya, Love and Let Go, yang cukup romantis tapi sedih dan pedih di malam hari ini. Thank you untuk kamu yang masih standby di layar monitor kamu. Ada Om Ded, ada Jeruk Peras, ada Windy juga. Makasih banget buat Kyle, ada Mike Wifa, ada Tasya, Debbie juga. Apakah kamu, Deb, masih menikmati mie gacoan level 2 topping peluru? Katanya dia lagi nonton sambil makan, apa sih namanya, si mie gacoan di cabang Hamash. Ini ada juga yang gabung nih malam hari ini. Aku berterima kasih ya buat kamu yang effort banget. Jadi lagi nonton tadi Dew di live TikTok, tapi aku pindah ke WA aja biar panjang kali dan kamu gak susah bacanya. Buat Aim yang lagi nonton dari Bandung, hai Mojang Bandung, apa kabar? Say-say kan ya, mudah-mudahan ya. Kita ke Zirakum Cianjur, nyimak katanya. Ih, gimana kumaha di sana? Aman-aman aja kan ya, cuacanya bagus-bagus aja ya Cianjur ya, insya Allah. Karena memang kita dapat kabar yang cukup bikin terenyuh lagi nih, teman Pro 2. Gempa lagi di mana-mana. Kayak Manado kemarin juga imbas dari Filipina 7,7. Kita sempat-sempat kayak ngerasain pagi-pagi benar yang digoncang kencangan sekitar 6,7 di sini, dan itu udah bikin kita geger. Dan Palu juga tadi sama 6,7 skala Richter atau 6, berapa ya? 6 something lah intinya, yang juga menyebabkan banyak sekali gedung-gedung yang rusak akibat gempa tersebut. Kita doakan saja semoga tidak ada hal-hal yang lebih parah lagi terjadi, mengingat kita kayaknya masih sangat-sangat ingat dengan kejadian yang ada di Palu. Semoga untuk keluarga yang di Palu tetap dikuatkan, dan semoga diyakinkan bahwa ada Tuhan yang akan melindungi kita ya. Amin, amin, amin, amin ya robbal alamin. Kata Zira, Cianjur panasnya pakai ajaib. Wah, kalau di Cianjur mah aku tahu sendiri, mataharinya udah gak dari atas, dari bawah. Mereka di oven aja ya, ya Allah. Nih, kalau ngomongin masalah cerita kegilaan bersama sahabat-sahabat nih ya. Kalau tadi di live TikTok kita ada yang bilang katanya, kemarin ada yang pergi motoran bareng teman-teman kosan. Terus juga katanya ada yang juga maling ayam bapak kosan buat makan yang agak kesorean. Itu kayak, wah, pecah banget sih. Nah, yang satu ini juga lumayan lucu nih. Terima kasih buat Gwen yang lagi dengerin, katanya dari daerah Maumbi. Kita lagi dengerin Pro 2 FM satu kosan Kak Dewi di tengah musim-musimnya ada doi. Dengerin radio ternyata menyenangkan ya. Padahal baru tanggal 16 banget loh ini. Kamu udah gak ada punya duit, gimana sih ceritanya? Kita pernah berlima bersahabat yang katanya pengen banget makan mie gacoan yang baru dibuka di Megamas. Singkat cerita, ngantrinya panjang banget, tapi gak apa-apalah ya. Modal kita pas-pasan, gacoan adalah kunci. Wah, sama kayak Debbie nih. Akhir bulan banget di gacoan. Katanya suatu malam pada saat itu, kita yang udah kelaperan, mana makan level
terpedas. Ya udah pasti katanya ngerasa happy banget karena sesuai dengan keinginan di momen-momen tanggal tua. Tapi persoalannya pas mau pulang kita bingung nih Kak Dewi, karena uang di tangan pas-pasan mau naik ojek online, mobil ojek online itu juga benar-benar harus ngais-ngais duit di kantong masing-masing kalau ada sisaan biar pas sampai kosan. Dan akhirnya kita pesan lah, karena akhirnya dapet gitu sih transportasi ini gitu kan. Nah pas ditunggu kok lama banget, gak nyampe-nyampe gitu. Oh mungkin macet kali ya pas sampai. Terus mereka tuh dengan sangat sigap dan pede pada saat itu katanya langsung aja buru-buru naik ke mobil. Terus juga si Pak Grab bilang, sudah semua ini Kak. Mereka juga bilang, udah Pak, torang 5 orang. Nah jalanlah mereka. Tapi pas keluar Megamas ya kan, terus belok ke kanan, katanya kok tiba-tiba kita harusnya yang belok ke kiri bukan ke kanan, dari zero point malah ke kanan lagi. Nah kita protes dong, Pak kok ini belok ke kanan, kita kan mau pergi ke Siloam, katanya ke rumah sakit Siloam. Enggak Pak, katanya kita ini mau arah ke dekat-dekat Swiss Bell, arah Komo Luar katanya. Nah ternyata di situ baru mereka sadari bahwa mereka salah naik. Dan si bapak juga pada saat itu tidak menjelaskan mau kemana, siapa namanya. Jadi si penumpang sama driver sama-sama salah. Ngeri banget ya. Duh itu udah pas-pasan, salah naik Grab juga. Sedih gak sih? Ya Allah, semoga jangan terjadi sama kamu ya teman Pro 2.

0: Indonesia Proverb Teman Terbaikan.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

Ini tuh justru populer banget waktu zaman-zaman COVID dulu dong ya, zaman-zamannya dalgona, ya nggak sih? TikTok tuh tiba-tiba bikin kalian semua mengingat gitu lagu-lagu lama yang tiba-tiba populer lagi di kanal media sosial yang itu, teman berdua. Sama kayak ini nih, kalau kita lihat belakangan emang udah ada lagi tren-tren baru di TikTok ya. Yang silahkan kalau misalkan kamu mau ikutin, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi di TikTok juga banyak nih kayak konten-konten bersama teman-teman yang sekarang lagi populer banget. Jadi walaupun kamu terpisah jarak dan waktu, masih bisa melakukan hal gila dengan teman-teman. Jadi kayak update live atau live update kamu bersama teman-teman kamu. Misalnya ada teman kamu yang di Singapura, kamu di Manado, yang satunya di Jogja, satunya Tomohon, satunya di Kakaskasen, ya kan? Terus bikin updatean, oh aku jam 10 pagi bikin apa gitu kan ya. My daily activity di jam-jam tersebut tuh apa aja. Jadi dikombain sama video-video random kayak teman kamu mungkin jam 10 lagi makan, sarapan, kamunya baru bangun, ada yang mungkin masih tidur gitu. Terus ada yang jam 3 sore mungkin pergi sholat dulu, ada yang satunya lagi main futsal di tengah sore yang panas membahana. Jadi kayak seru ya, zaman sekarang tuh Gen Z punya banyak kesempatan dan juga punya banyak trik untuk tetap menjalankan persahabatan mereka even terpisah jarak dan waktu, iya gak sih? Tapi kalau misalkan hari ini kamu pengen cerita-cerita kayak Neti, kamu bisa drop ke comment live TikTok kita malam hari ini. Siapa sih sahabat-sahabat yang paling kamu kangenin di kota Manado? Secara kita tahu hijrah kamu ke kampung halaman tuh adalah hal yang sebenarnya agak sulit gitu ya. Meninggalkan apa ya, bisnis kamu gitu kan, permacaan yang premium gitu ya, yang pertama kali dengan sangat-sangat berani untuk mencoba untuk ngebuka kayak matcha seremonial justru di tempat-tempat yang nggak begitu besar dan eksklusif seperti kebanyakan orang. Karena biasanya orang-orang tuh kalau mau minum matcha agak ngeri ya. Selain ekspansif, kita tahu sendiri kayak yang bisa minum matcha ya orang-orang yang punya duit aja, karena memang harganya mahal banget. Terus juga mungkin kamu meninggalkan Manado dengan kecantikannya, dengan kenangannya yang walaupun gak selamanya manis ya kan. Tapi aku yakin kamu pasti kangen sama beberapa orang-orang dong ya. Katanya sih hari ini kalau Debbie sendiri ya kalau ngomongin masalah pertemanan dia, dia mungkin solid banget sama sahabat-sahabatnya kan ya Deb. Aku tahu sendiri lah kamu seperti apa dengan teman-teman band kamu lama itu. Katanya hari ini juga ada yang mau cerita-cerita soal persahabatannya via WhatsApp, boleh gak sih? Deo, boleh lah, boleh banget. Hai buat Theodorus, katanya selamat merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Udah bertambah lagi nih ya. Terus ada juga buat Tasya, nanti aku puterin lagunya, requestan kamu kalau gak salah hari ini apa ya tadi ya? Aku yes-yes aja, oh The Overtones, oke deh, nanti bakal aku puterin. Tapi kita masih ngutang satu lagu tak segampang itu dari Anggi Marito, requestannya Mike Wifa. Anyway, ini udah jam 10 lewat 24 menit, jadi kurang lebih masih ada 2 sesi lagi untuk semua teman pro 2 yang pengen ngobrol, ngasih tahu kisah-kisahnya, boleh sekali ya. Request kesan pertama dari Amai. Boleh. Oh, kayaknya Abang Amai lagi dalam perjalanan pulang setelah dinas malam ya. Aduh, sama nih, aku juga sebenarnya rada-rada ngantuk, tapi kita mau muterin lagu galau dulu, boleh gak? Om Amai, siapa tahu Amai hari ini mau sing along sama single ini, single yang pernah bikin semua orang patah hati.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

I Still Love You, single romantis yang spesial dedikasi untuk semua teman Bro 2, requestan dari Tasya. Semoga kalian semua happy. Bisa dengerin lagu yang sempat hits di sekitaran 7 tahun yang lalu. Ngeri banget ya, dengerin lagu ini tuh langsung ingat masa lalu begitu. Tapi Tasya ingetnya sama siapa kalau dengerin lagu ini? Nah lo, apakah ada di antara kamu yang lagi ingat sama salah satu sahabat kamu? Kalau Neti tadi bilang katanya dia lagi kangen banget sama teman-teman malam puisinya. Semua teman-teman yang bisa diajak berkarya bersama di kota Manado yang small ini, tapi penuh dengan banyak kenangan. Semoga dalam waktu dekat Neti bisa kembali ke Manado ya, even cuman buat jalan-jalan aja. Kita doakan semoga rezekinya mengalir lancar, khususnya untuk semua teman Pro 2 juga yang merantau ke kampung halaman orang. Semoga bisa dapat rezeki yang banyak, minimal bisa balik ke kampung halaman dengan penuh kebahagiaan, kesehatan juga, biar kamu bisa ngerasain lagi nih udara yang sejuk gitu ya, ambience yang kamu rindukan, dan bisa berpelukan dengan orang-orang yang kamu sayang, asal jangan suami orang aja, okay deh. Buat Boy yang hari ini udah join, thank you banget. Nih, diingetin lagi, jangan lupa download RRI Digital ya guys, di Play Store dan App Store. Thank you banget buat BARRI Digital yang belum punya di download. Biarpun kamu ada di Sarawak, di dalam hutan, luar negeri, luar angkasa, di Pluto yang jaraknya dari bumi 27 tahun pun, kamu masih bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado dan semua programnya di seluruh Indonesia, asal sinyal dan kuota kamu bagus ya. Jadi silahkan aja, karena di momen-momen terakhir ini teman Pro 2 udah pasti bakalan aku ajakin untuk closing ya kan. Karena ini udah jam 10 lewat 41 menit teman Pro 2. Ini ada 01 gabung kak, doakan mau masuk bimbel biar keterima. Amin. Semoga dilancarkan ya 01. Semoga kamu jadi yang 01, paling nomor 1 di kelas kamu. Semoga bimbelnya berjalan dengan lancar. Semoga goals kamu terpenuhi ya. Dan next time sering-sering dengerin Bro 2 FM, okay deh. Kamu hari ini merequest lagu apa? Mumpung aku masih nyisain 3 lagu lagi ya. Tadi ada Boya yang request lagunya Yura Yunita. Neti juga malam hari ini kayaknya walaupun agak larut, pengen disemangatin sama ribuannya memori dari Lomba Sihir ya. Jadi boleh sekali untuk join. Terus juga buat Mike Wifa katanya tadi salam dong kak buat security sama OB di kantor katanya. Terima kasih ya. Kalau Mbak Penyiar kampung halamannya di mana? Wah, complicated nih kalau ngomongin aku. Aku tuh sebenarnya darah campuran begitu. Kalau di persepak bolaan aku ini naturalisasi. Jadi kalau kamu mau tanya aku kampung halaman di mana, banyak. Manado kampung halaman aku, Tomohon kampung halaman aku, jawir-jawir banget gitu. Jadi susah lah kalau dijelaskan ya teman Pro 2. Tapi ngomongin masalah naturalisasi, ngomongin masalah bola, ingat dong kalau nanti beberapa jam ke depan ya, kalau dihitung-hitung dari sekarang untuk kota Manado sendiri sih sekitar 4 jam ke depan kita bakal menonton pertandingan yang seru banget di Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Are you ready untuk menonton pertandingan antara Prancis dan Senegal yang bakalan seru banget di jam 4 subuh nanti? Kalau kamu sepertinya tidak tahan untuk membuka mata kamu, dengerinnya di radio aja. Karena RRI Pro 2 FM dapat lisensi untuk audionya, di mana kamu bisa mendengarkan siaran langsung ya kan, yang gak kalah keren kalau misalnya kamu lagi malas nonton. Tapi kalau pengen nonton, nontonnya di TVRI aja ya. Terus nantinya juga di jam 7 pagi besok akan ada Irak dan Norwegia yang bakalan bertanding di lapangan rumput hijau. Dan ini juga digadang-gadang akan menjadi pertandingan yang cukup seru kalau misalnya Irak bisa bertahan atau bertahan imbang deh ya. Sama kayak Prancis dan Senegal, ini juga bakalan seru banget. Udah gitu, ini adalah momen-momen yang cukup membuat kamu akan berpikir 3 kali untuk memilih pekerjaan atau nonton sepak bola. Karena posisinya di jam 10 pagi nanti akan ada Argentina dan Algeria di grup J. Di fase grup ini bakalan bertanding untuk pertama kalinya. Penggemar Argentina mana suaranya? Karena ini juga bakal menjadi momen terakhir banget buat Messi bertanding di Piala Dunia tahun ini teman-teman Pro 2 ya. Kita akan melihat wibawa
dia di tengah lapangan, tendangan-tendangan ciamiknya dia. Terus juga apakah Argentina kali ini akan bertanding dengan sangat rapi? Who knows, kalau misalnya ternyata Algeria bisa menyusun strategi lebih baik dan membalikan posisi, who knows juga kalau misalnya Algeria akan menang, ya kan? Kita nggak tahu. Jadi nonton aja. Dan nanti juga di jam 1 siang, selepas makan siang, kamu akan bisa menonton juga pertandingan antara Austria dan Jordan. Jadi kira-kira teman Pro 2 di Piala Dunia kali ini bakalan ngedukung siapa ya? Karena negara yang aku dukung gak masuk nih, merda banget, ngeri. Tapi ya mau gimana lagi ya. Tapi kalaupun memang gak bisa mendukung Italia, mungkin aku pilih Spain sama Prancis ya, biar masih, kalau orang Manado bilang, masih satu arah. Terima kasih untuk kalian semua yang masih tap-tap layar, semoga kalian sehat-sehat terus. Yang masih kasih gift juga thank you, yang masih nonton juga makasih banyak. Buat Lu Mempo Iskal, hari ini udah gabung, wah dia Argentina mania mantap. Wah seneng ya nonton Argentina tanpa harus bangun lebih subuh. Jadi ya mudah-mudahan kamu tidak meninggalkan pertandingan tersebut dan nontonnya di TVRI, udah pasti dong ya. Ada juga Marianus, hari ini mat malam kakak penyiar. Aku suka banget bola, salam kenal dari Kalbar. Wah, Kalimantan Barat, lagi nonton live TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Terima kasih ya udah join malam hari ini. Berhubung juga Dewi udah masuk di sesi-sesi yang terakhir untuk jaga malam, so tinggal muterin 3 lagu terakhir. Kamu bisa drop yang masih benar-benar pengen request lagu kesayangan kamu, karena ngobrolin soal kegilaan bersama sahabat-sahabat kamu itu udah pasti punya versinya yang masing-masing. Mungkin ada juga di antara kamu dan sahabat-sahabat kamu pernah melakukan hal gila ketika momen-momen Piala Dunia, karena aku juga punya cerita yang kayak gitu teman Bro 2. Dan serunya adalah kita nonton pada saat itu tuh kalau enggak salah di McD, kita berjuang demi Italia pada saat itu ya. Dan ternyata tidak sia-sia kita nonton di sana, dan serunya lagi kayak bisa nonton sepak bola yang bergengsi pada saat itu, apalagi ngomongin masalah FIFA World Cup, adalah momen-momen yang sayang untuk kita tinggalkan. Jadi ya sekali lagi terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu nonton Piala Dunia, terus nontonnya di TVRI atau dengerinnya di RRI Manado. Mudah-mudahan sih ya tim kesayangan kamu bisa jadi jawara, dan mudah-mudahan bisa nonton bareng sahabat-sahabat kamu juga. Kayak Brenda kemarin aku pantau, mereka juga nonton bareng sahabat-sahabat di dalam mobil gitu ya, nontonnya di TVRI. Seru banget. Ya wes kalau gitu teman Pro 2, aku pamit undur diri ya buat semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada lagu yang gak sempat keputer, dan mohon maaf juga kalau misalkan ada yang tidak sempat terladeni malam hari ini. Besok kita kayaknya gak bakalan ketemu karena memang aku lagi off day nih. Jadi semoga kita bisa bertemu di Mantos. Ini kayak promo event sendiri gak sih? Semoga kita besok bertemu di panggung Mantos aja lah ya. Kita tungguin besok ya kalian ya, kalau mau mampir boleh. Tapi kalau siaran lagi sepertinya Dewi bakalan on air lagi di hari Sabtu ya. Kamis pagi banget. Nanti kita bakalan ketemu seru-seruan, masih bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu. Dan tungguin hari Jumat juga bakalan ada kejutan di sore ceria, live dari RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Talaut, dan Tahuna. Disiarkan juga ya di RRI Digital dan bisa didengarkan di seluruh Indonesia. Yuk kita mengenang masa-masa bahagia bersama sahabat-sahabat kita lewat singlenya Lomba Sihir, Ribuan Memori. Spesial buat Neti yang ada di Timika, terima kasih buat kamu yang ada di Kalbar, yang ada di Bali, yang ada di Manado, Jakarta, ada di Sarawak, Malaysia tadi ya. Sampai bertemu lagi di jaga malam berikutnya. Bye-bye.

sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bagi itu dia semokol roti.
1: Iya Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma ada garang tu makanan? Tak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini no, kenapa DP harga so nae? Padahal baru udah beli trek 2 minggu lalu. Agi DP kasir salah impus tokang.
0: Oh iyo, maklum Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang Jo, yang penting anak kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh, begitu Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kita nyana mau terjebak dengan inflasi.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: apa-apa Dogi, dapat dia seru sekali.
1: Udah sebentar main, kenapa cuma ada bermain kong dapat duit asli? Coba mari, siapa tahu, ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga jadi online, nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan, mar DP doi kasih yang asli, cuma tap-tap kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini, awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100, sampai akhirnya kecanduan, padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, tamu dapat doi dari mana dang?
0: Karja!

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado yang teman berdua ikuti melalui Nasa Pembuzi Pembuzi FM Manado. Bersama saya Sultan Jody membawakan program siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan dari Puncak Tikalah, terimalah salam kami sekali udara tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai.

0: Jadi dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 kita hadirkan di ruang dengar kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, informasi Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @invipop.id. Ini ya, ada aksi ratusan penari cilik yang tampil mukau di panggung Pesta Kesenian Bali 2026. Nah, ratusan penari cilik dan generasi muda pencuri perhatian dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 yang digelar di Denpasar, Bali. Dalam pawai PID Aya Duta Kota Denpasar, sekitar 700 peserta tampil mukau membawakan ragam seni dan budaya Bali, termasuk penari termuda yang masih berusia sekitar 5 tahun. Keterlibatan anak-anak hingga remaja dari berbagai sanggar, sekolah, dan komunitas seni menjadi simbol regenerasi budaya yang terus dijaga di Pulau Dewata. PKB 2026 sendiri akan berlangsung hingga 11 Mei mendatang dan melibatkan sekitar 20.000 seniman yang akan menampilkan beragam karya seni tradisional maupun kontemporer. Keren banget ya ini teman Pro 2. Oke, itulah informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya masih dikutip dari Instagram @itripop.id. Nih ya, kali ini datang dari dunia sepak bola nih ya. Yang kemarin Fozinha, kiper KP Verde berusia 40 tahun menjadi sorotan usai tahan Spanyol tanpa gol. Nah, usia 40 tahun ternyata belum menjadi penghalang bagi Fozinha untuk tampil gemilang di panggung terbesar sepak bola dunia. Kiper veteran KP Verde itu menjadi sosok penting di balik hasil imbang 0-0 yang diraih timnya saat menghadapi Spanyol pada laga perdana grup H Piala Dunia 2026. Sepanjang pertandingan, Fozinha tampil luar biasa dengan menggagalkan sejumlah peluang emas dari para pemain Spanyol seperti Ferran Torres, Michael Oyarzabal hingga Lamine Yamal. Berkat penampilannya di bawah mistar gawang, debutnya di Piala Dunia KP Verde berhasil menahan satu tim favorit juara tanpa gol dan mencuri satu poin berharga. Salut untuk Fozinha. Oke, itulah informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, sekian info Pro 2 dari aku. Tetap stay tune terus dengerin di Nasa Pemosapan Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, zaman berbeda Manado teman terbaik. Kamu welcome back. Begini tuh jadi dimulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini ya. Teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di sepeda setelah kemarin bersama aku di santai siang. Kali ini detik ini hari ini pagi ini bersama aku kembali ya di sepeda dan seperti biasa aku akan menemani kamu semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya teman berdua, dan aku juga akan membagikan informasi-informasi yang terkini up to date juga tentunya yang wajib kamu harus tahu ya, dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kece yang wajib kunarkan yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaran gue ini bukan bisa kunarkan melalui Naza Pembosa Pemperoleh Mado saja, tapi siaran gue ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal, berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua. Dan selain ini, next akan ada informasi selanjutnya dari aku. Penasaran? Kalau penasaran, stay tune dong. Kalau bukan di Nazap, membuat sebuah program Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 24 Hours Kids Music Station.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's Music Trapdate.
2: Ya, yeah, siapa bisa komprol FM Manado, teman terbaik kamu bagi unit menjadi dimiliki kalau bukan di sepada. Selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini ya teman berdua, aku info ini kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih siapa Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro 2 Mado. Lalu pilih channel Pro 2 Mado, itu dia maksudku. Dan share langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis ya. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini, baik nasional maupun internasional ya teman Pro 2. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses dalam satu platform di rri.co.id. Nah, intinya dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang tuh Nice 7.7 Pro FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau pastinya.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950. It's music.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white. I

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Pro2, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

the interstate. Your family decides to wait. I see a miracle.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.